mwenge yene pasa munja one o mboa kuzena su yala temba vene muna salsa ni salsa yisonde salsa yena nyakome o manja afebe kwa albe sinu langa wa na yudu benani kanya interesi watenwa nabina ekwa rango ya wenge yedina dawe sebe tumbi o besuka na besuka wanamba besuka na besuka asontamba besuka na besuka we afre son son son son son son oye son son ba mwende nabina kumelondi oye son son baso mbape na sao ojingia mbape na ben lamlambo okwala